Moi, pas qu'à faire ménage à toi. Moi, mène Elie à l'abattoir. Ati, fifi, ati, zéfi. Kolokota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota, kota